0: Tanımışım.
1: Orang tengah tengah. Nafiran kau kini orang ada dua. Ae tak menguia mayak ya. Oleh apa apa ia kucur wa ia dia umok ke bawa. Yang pak menguia oleh kau ya. Ia orang alang amak kerungu kau ngiri di kucur wa. Dia umok ke bawa. Abe dia kucur yang abe dia kuat. Aye, lau si dia dia si dia kaya, oh mulai pun tak boleh boleh lah. Kau faham aku udah megang kau pokaram. Kau faham aku udah kenyal pokok kalau ah, aku ngalir pun paling kuat. Kau faham aku yang apa lagi lau? Lau kalau ngaji file pokok kalau apa perih? Perbeu papa lang di pokal ambil pepa sabu. Ya itu dia lah. Oi, ayah winga ngalap kala. Wah, aku kau sih usir kelinga. Perbeu pokal ambilmu. Papa lang di ni kau pasa boy. Ya ada nak bangga iyo leh pasa bu.
0: Jai.
1: Ya pasa jam.
2: Sen.
1: Ya.
2: Ya sahui nama tel pasa mu. Analan walan papitania emo
1: ko ka ko baon di mamlan bay baon in parang
2: ya ni jilen pon data li pan nau sa mo
0: talo fa tu lista tu walau
1: ya maro fa da pa man manan tsini
0: lei
1: ya
0: ya sa no mai
3: ole tsini. O e kare si a situ e ta o yoane. O le si a lare e kare si a le tai mai ai o le mani maa lo. O te a vatu ia te ere se oto o a mea. Na te maupo ere stu au.
0: Pava o maitata do u siri mea lei. O fea le kare si an folofola ia ele nganga. O le mani maa lo. E ave ia ili to oto o a mea ma le ftu au.

0: Sao nó mới...
1: Isi dira le abang ikan di bayi mana esong?
0: Hmm.
1: Eku aku dah bangun isi kan ikan di bayi.
0: Hmm.
1: Isi ya mamu yang awet wa awo.
0: Fia mamu yang awet wa awo. Kau malah jatuh dulu. Kau dah bukak sama lah iPhone. Kau nak cari di sini. Jadi kau fuh. Kau
2: ulang nak kokom ya.
0: Anga ole oli oli fa fa fa yola to to to to.
3: Sony, salva. So yeah!

0: Ah.
1: Il faut. Oh, what for it?
0: Yeah.
1: Sorry, Mas Em.
0: Eh, ini perguruan yang penyian.
1: Penyian ni?
0: Penyian ini perguruan, ini penyian yang perguruan. Ini penyian yang perguruan.
1: Bapak, malah jasa seru, sini Maya Sam. Oh, ini penyian yang perguruan, utak uo penyian ni.